0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Ya, kembali lagi di Radio Songkrangit 99,2 FM Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Bengkel Diri ke kawasan industri Madura di Bangkalan, Jawa Timur. Pabrik yang akan dipindah jalan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara kawasan industri di Guangdong dengan Madura Industrial Park. Kerjasama ini menjadi bagian dari skema Two Countries Twin Park antara Indonesia dan Cina. Ketua Umum Himpunan Kawasan Indonesia KI ya, Ahmad Ma'ruf Mau mengatakan sedang mempercepat proses perizinan agar investasi gerasi industri di Bangkalan juga segera dibangun. Ini investasi masih dihitung karena perusahaan proses dipastikan akan antara lain pabrik polyester, coklat, matras atau spring bed, benang, serta sejumlah industri lainnya. Ma'ruf menambahkan investasi yang masuk ke Bangkalan mayoritas merupakan industri padat karya, sehingga diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Ma'ruf, di Cina banyak pabrik sudah beralih menggunakan teknologi AI. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, kerjasama tersebut menjadi bagian dari pengembangan program Two Countries Twin Park yang sebelumnya telah berjalan di Batang dan Semarang. Kawasan industri di Bangkalan akan menjadi yang pertama di Pulau Madura.
1: Songgolangi.
0: Ya itu tadi berarti Emak.
1: Songgolangi.
0: Ya itu tadi berarti masuk ya perusahaan Cina. Entah bagaimana skemanya.

pajaknya memang tinggi gitu ya. Tapi kok ada yang mau ke sini ya? Karena pajaknya cukup tinggi. Kita bisa 0,5% ketika kalian hartanya berada di atas 500 juta ya, atau omsetnya di atas 500 juta. Berarti kita harus menyumbang setidaknya 10 juta ya. 0,5 berarti 10. Sekitar 10 juta kepada pemerintah. Entah setiap tahun atau setiap tahunnya berarti. Tapi ya gak apa-apa misalnya sobat, karena ya itu semua kan demi kemajuan kita, demi kesejahteraan kita seharusnya tapi. Bagi Anda Mitra Songlight yang memiliki lagi informasi informasi nasional maupun internasional, bisa menghubungi kami di 08113555992 ya. Mungkin informasi cuaca, informasi arus lalu lintas atau lain sebagainya sangat boleh sekali untuk mengabari di nomor tersebut. So, akan ada lagu dari Soulja, Tak Selalu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener banget, Dip.
2: Duh, sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.

0: Programmable Lifestyle, ini si Will God Approve. Giliranku bikin yang spesialisius. Nasi goreng petel and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good.
2: Songgulangipedia. Mitra Songgulangi dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini di video Songgulangit.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Sunggolangit, kebanggaan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Suster.
3: Iya dok.
2: Pasien kamar 5 kok gak ada?
3: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

0: muka bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, kembali lagi di Radio Sungai Langit 99 kabar WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di UB ya, tempatnya di Malang atau kita sebut dengan Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya menggelar tes screening kesehatan mental secara serentak bagi 17.000 calon mahasiswa baru atau camaba tahun akademik 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh mahasiswa dapat beradaptasi dan menempuh proses pembelajaran di perguruan tinggi secara optimal. Agenda pemeriksaan tersebut dipusatkan di Gedung Auditorium Pandita Majapahit UB selama 5 hari mulai Senin 3 Agustus 2026 hingga 7 Agustus 2026. Koordinator Psikologi Pelaksanaan Screening Kesehatan Mental UB, Dian Sudiono Putri, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa secara kolektif dan tatap muka ini merupakan pengalaman pertama yang diselenggarakan oleh pihak kampus dalam skala besar. Dian menerangkan pemeriksaan berkala tersebut berfungsi sebagai langkah antisipasi dini selama mahasiswa menempuh masa perkuliahan di Universitas Brawijaya. Menurutnya, dinamika kondisi psikologis seseorang dapat berubah sewaktu-waktu seiring beratnya beban akademik. Proses pengisian instrumen dilakukan langsung di lokasi guna menjamin keaslian data peserta. Seluruh tahapan pemeriksaan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Tidak hanya itu, dalam kegiatan tersebut menggunakan alat ukur khusus buatan tim psikolog layanan konseling mahasiswa atau LKM UB. Selama pelaksanaan di dalam ruang aula, LKM menerjunkan panitia dari unsur mahasiswa untuk mendampingi para peserta. Petugas memberikan edukasi agar para camaba mengisi kuesioner dengan jujur dan apa adanya. Inisiatif dari pihak rektorat ini mendapat respon positif dari para peserta. Salah satu calon mahasiswa baru dari Fakultas Kedokteran FKA, Anam, mengapresiasi tinggi kebijakan pemeriksaan kesehatan mental tersebut. Anam menganggap pemetaan kondisi psikologis sangat krusial bagi mahasiswa baru, dan ia pun berharap hasil pemeriksaan ini dapat ditindaklanjuti dengan tindakan medis atau penanganan konseling yang responsif bagi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan. Kegiatan screening jiwa ini dilaksanakan berbarengan dengan pemeriksaan urin pencegahan nafza serta pembagian jas alma mater. Sebagai tindak lanjut, UB berencana menjadikan pemeriksaan kesehatan mental ini sebagai program rutin setiap semester. Songgolangi. Wah, ini memang relevan banget ya Metro Songgolangit. UB berarti sangat revolusioner banget ya. Apa yang dipikirkan mereka ya, apa yang dicetuskan dan apa yang dikalangkan memang benar-benar bagus sekali. Kenapa bisa bagus Metro Songgolangit? Karena memang di generasi selanjutnya ya, di generasi setelahnya setelah generasi milenial ya, di Z, setelah Z dan lain-lainnya, itu biasanya mengalami banyak yang kita sebut mental health. Nah, mental health itu secara bahasa Indonesianya dia itu berarti sedang gak kuat mentalnya untuk menahan kehidupan. Dari faktor apa aja sih mental health itu bisa terjadi? Nah, yang pertama adalah salah satunya nih, mental health, membandingkan diri kita dengan diri orang lain ya. Karena mungkin yang berada di internet itu adalah sebuah pencapaian-pencapaian atau achievement-achievement yang mereka punya. Terkadang juga hal itu yang bikin anak-anak zaman sekarang tuh minder, ya kan? Walaupun memang nggak dibandingin oleh orang tuanya ya, terbagi orang tua milenial. Karena memang kalau secara pendidikan, orang tua milenial sekarang saya rasa sedikit sekali untuk kemudian membandingkan kepada orang lain. Tapi justru yang membandingkan mereka, si anak-anak itu, adalah diri mereka sendiri melalui apa? Melalui yang namanya media sosial. Jadi kan biasanya ada tuh yang menyampaikan pencapaiannya di umur segini, dengan saya di umur 17 tahun bisa mendapatkan 100 juta dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi salah satu mental health yang dimana akhirnya kita pada akhirnya ya, generasi-generasi selanjutnya
tidak bisa berkembang dengan baik karena melihat orang-orang kok udah sukses tapi aku belum. Nah, itu yang salah. Sebenarnya mindsetnya harus kita ubah ya, Mitra Sobat. Harus kita bagaimana diri kita bisa improvement ya, lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik daripada orang ini gitu. Itu adalah bonus lah Mitra Songgret kalau kita bisa jadi lebih baik daripada mereka. Tapi yang paling utama atau wajib dan fardu ain itu adalah menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Dan so Mitra Songgret, selanjutnya akan ada lagu dari Budi Doremi dengan judul 1 2 3 4 5 6. Selamat mendengarkan. Song.

0: podcast Happy Gloria dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital. Itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?

0: Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kembali lagi di Radio Sungai 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. 42.210 pekerja rentan telah didaftarkan JKK dan JKIM BPJS Kesehatan oleh Pemkab Sidoarjo. Ribuan pekerja rentan kini mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat 42.210 pekerja rentan telah didaftarkan oleh Pemkab Sidoarjo sebagai peserta program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sidoarjo membayar seluruh iuran dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBH CHT Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2026. Anggaran mencapai 4,5 miliar. Wakil Bupati Sidoarjo Hajah Mimik Hidayana menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan penerima manfaat secara simbolis di Pendopo Delta Wibawa. Ada 200 orang perwakilan pekerja rentan hadir, diantaranya pengemudi ojek online, kemudian pedagang keliling, petani, peternak, nelayan, pembudidaya perikanan, kelompok pengelolaan dan pemasar ikan. Ada pula penggali makam, supir angkutan umum atau perdesaan, penjaga perlintasan kereta api, guru dan guru TPQ, pelaku usaha mikro, petugas pengelola sampah TPST desa, kemudian ada dari kelurahan, relawan bencana serta atlet difabel dari kelompok sadar wisata. Wabub Hajah Mimik Hidayana mengatakan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan diberikan untuk memastikan warga Sidoarjo merasa aman saat bekerja. Dia mengatakan pembangunan tidak hanya soal jalan, jembatan, atau gedung. Pembangunan soal tidak sosial tidak kalah penting ya. Karena itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadirkan program perlindungan jaminan kesehatan kerja dan jaminan kematian untuk para pekerja rentan yang dibiayai dengan bagi hasil cukai tembakau. Wabub Hajah Mimik Hidayana menambahkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau memang diberikan pemerintah untuk dimanfaatkan kembali demi kepentingan masyarakat. Salah satunya membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk ribuan pekerja rentan seperti ini. Tahun depan diharapkan lebih banyak lagi penerima manfaat, dengan begitu semakin banyak pekerja rentan yang terlindung BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan itu, Wabub Hajah Mimik Hidayana juga menitipkan pesan khusus kepada 11 ODP yang menjadi pelaksanaan program tersebut. Semua harus betul-betul mengawal program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya, ucapnya. Datanya harus valid, penerimanya harus tepat sasaran, dan jangan sampai ragu untuk turun langsung ke lapangan. Kalau memang ada pekerjaan rentan yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat, mereka dapat dimasukkan pada tahun berikutnya. Selanjutnya, ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi mitra yang luar biasa bagi pemerintah, yakni salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo dalam memperluas perlindungan bagi para pekerjanya. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada Rumah Sakit Siti Hajar yang telah membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dan selanjutnya, Mitra Sogulait, Wabub juga sering mendengar bahwa rumah sakit Islam milik NU itu sering membantu masyarakat Sidoarjo melalui beasiswa pendidikan. Dia berharap kepedulian seperti itu dapat menular ke perusahaan-perusahaan lainnya melalui program CSR. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Dwi Eko Saptono menjelaskan program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melindungi para pekerjanya. Pemkab Sidoarjo ingin memberikan kepastian perlindungan dasar bagi ribuan pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo melalui program JKK dan JKN BPJS Ketenagakerjaan gitu. Lewat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi serta mencegah keluarga jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim saat terjadi resiko kecelakaan kerja.
1: Songgolangi.
0: Wah, itu tadi bagus sekali ya. Lagi-lagi program yang cukup bagus untuk kemudian mengikut sertakan para masyarakatnya di BPJS ya. Memang kalau kita lihat nanti permasalahannya biasanya per bulan bayar ya kalau BPJS atau asuransi gitu. Tapi gak masalah Mitra Songgolangit. Yang lebih baik itu ya tadi, agar tidak ada masyarakat yang jatuh secara ekstrim ketika mengalami kecelakaan kerja. Jadi memang terkadang ketika kita sedang kerja mencari uang, yang niatnya pertama untuk dikumpulkan dan untuk ya hidup bahagia lah ya, di kedepannya nanti anak bisa kuliah dan lain-lainnya, bisa beli rumah, beli mobil dan lain-lainnya ya. Tapi kita ada kendala yang namanya kecelakaan kerja, karena kita nggak tahu kan ya, dengan adanya BPJS ya bisa di cover lah, beberapa uangnya bisa di cover oleh pendanaan sakit kita, bisa di cover oleh BPJS tersebut. Jadi memang ini bagus sekali untuk mengentas kemiskinan ya, langkah yang baik juga dari Hajah Mimik Dayana ya, yang memanfaatkan dana hibah ya. Memang dalam sebuah perusahaan biasanya ada dana hibah, dana sisa lah, hibah itu sisa dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, dana hibahnya dikelontorkan lagi untuk sebuah program. Itu adalah solusi bagus ya, daripada memang nganggur aja itu dana, mending kita putarin lagi buat masyarakat gitu. Biar kerasa gitu loh kalau kita bayar pajak. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Rebellion Ross dengan judul Aku, Kamu, dan Samudra. Selamat mendengarkan. So.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Iya, wis rapopo.
2: Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
2: Iya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
2: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Putra Dewa.

punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo. Ya, yeah. Psycho J. Yeah.

0: baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Di situ kurangnya crunchy.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Mitra Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
5: Mbak Dewi, Mbak Dewi. Wegah, Mbak, Mbak. Nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
4: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang Nang.
5: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Tentunya masih di Songgolangit FM, kebanggaan Ponorogo. Tapi pagi hari ini ya, Mitra Songgolangit, Mitra tidak sendirian. Luar biasa, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Dan tamu istimewa kita berasal dari Ponorogo aja. Oke, terima kasih. Selamat pagi, kalau boleh Mirda tahu menyapa dulu. Ada Bapak yang luar biasa di pagi hari ini. Selamat datang di Radio Songgolangit, Bapak di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya Pak ya? Nyun Sewu, boleh agak mepet sedikit mic-nya, ditarik aja gak apa-apa. Nah, biar suaranya panjenengan juga bisa seimbang dengan saya gitu. Bapak boleh kenalan dulu, Nyun Sewu ini dari kantor mana sih sebenarnya pagi hari ini? Banyak sekali membawa rombongan ini ya. Iya, Nyun Sewu. G. Oke. Ya, yang dari pojok dulu kenalan ini.
2: Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Keimigrasian. Nama Kurnel Yadian, Prodi Administrasi Keimigrasian.
3: Izin ulangan diri, saya Taruna Tingkat 3, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Keimigrasian. Nama Rizky Rivaldi Nugroho, Prodi Hukum Keimigrasian.
4: Izin mengenal diri, saya Taruna Tingkat 3, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Keimigrasian. Nama Riga Batia Pamungkas, Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian.
1: Oke, ternyata Bapak Hari, pagi hari ini membawa para taruna-taruna ya, ya luar ya. Biasa, ada 3 taruna. Ini kalau boleh Mirda tahu, sebenarnya ini teman-teman itu dari asal daerah dulu. Asal daerahnya dari mana aja teman-teman ini?
5: Ini rata-rata ada yang dari Ponorogo. Oh, 2 Ponorogo, 1 Magetan, Mbak.
1: Oh, ternyata Ponorogo saja.
5: Iya, Ponorogo gitu.
1: Saya pikir ada yang dari luar Jawa gitu. Oh, ternyata dari Ponorogo saja.
5: Ada, Mbak, yang dari luar Jawa, cuma lagi ada di kantor, Mbak, ada
1: lagi
5: tugas lain.
1: Ada giat gitu ya, Bapak.
5: Sedang ada
1: seperti
5: giat
1: hari ini. Oke, jadi seperti itu ya Mitra Songgolangit. Di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Hari Ariansah AMDI MSHMM. Beliau ini selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ponorogo. Jadi buat Mitra Songgolangit semuanya, pagi hari ini kita merasa semakin dekat dengan imigrasi ya. Kalau dulu-dulu kita sebenarnya nggak ada jarak sih Pak, tapi yeah, masyarakat kayaknya juga ada beberapa jarak gitu ya. Nah hari ini coba kita dekatkan ya,
5: boleh,
1: karena
5: Mbak, gitu.
1: Nanti boleh ya di sesi terakhir kita buka open tanya jawab
5: boleh,
1: sama pendengar
5: silakan,
1: seperti
5: Mbak.
1: Itu. Nah Mitra Songgolangit, jadi kita hari ini akan mengenal lebih dekat, mengenal Lajapura Taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan dan pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 non TPI di Ponorogo. Jadi sebenarnya kita pengen tahu ya kegiatan-kegiatan dari mereka itu apa aja ketika di imigrasi seperti itu ya Bapak Arya. Nah, yeah, izin bertanya ini, izin ya. Izin ya, izin. Nah, sebenarnya dari kakak-kakak Taruna ini, kegiatan apa saja sih sebenarnya yang dilakukan Taruna ini di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Ponorogo? Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan atau mungkin banyak dijelaskan juga boleh. Siapa yang mau menjawab duluan, monggo.
2: Baik, saya izin menjelaskan. Untuk okay, saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan Lajapura, yaitu kegiatan latihan kerja Bumi Pura yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh kami Taruna dan Taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk membekali kami ketika nanti sudah lulus. Kami setidaknya sudah mendapatkan pengalaman ketika kami menjadi Taruna, agar kami nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ketika kami sudah lulus dari Politeknik.
1: Oke, sudah Mas. Jadi secara tidak langsung ini kayak kalau orang awam mendengar atau di luaran sana itu kayak magang seperti itu, beda sama ya, itu Bapak ya?
5: Hampir sama itu.
1: Hampir Bapak. Sama ya. Ya. Jadi mereka dibekali dulu sebelum mereka nanti diterjunkan. Nah, benar. Oke, jadi seperti itu ya Mitra Songgolangit semuanya. Jadi secara tidak langsung mereka juga sudah praktek bagaimana cara-cara, tata cara pembuatan paspor dan lain sebagainya yang ada di imigrasi Ponorogo itu sudah mereka lakukan semuanya, step-stepnya kira-kira Pak Hari ya?
5: Ya, sudah Mbak.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kalau boleh Mirda tahu, kira-kira program Lajapura ini dilaksanakan dan kapan biasanya dilakukan?
3: Baik Mbak, izin untuk tahun ini kami melaksanakan Lajapura sekitar 7 minggu. Dan untuk tiap tahunnya, Lajapura ini diadakan di antara bulan Juni sampai Agustus.
1: Oke, berarti selama 7 minggu, kurang lebih hampir 2 bulan ya.
5: Iya, hampir 2 bulan.
1: Selama hampir 2 bulan, teman-teman dari Taruna ini diberi bekal khusus yang ada di imigrasi Ponorogo. Dan itu rutin ya Bapak ya?
5: Iya, rutin Mbak. Saya dulu juga saya sama seperti itu.
1: Jadi kayak bisa reminder zaman dulu ya. Gitu ya Pak ya? Oh, keren-keren. Jadi, nah untuk selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan selama teman-teman ini Lajapura di kantor imigrasi Ponorogo?
4: Baik, izin menjawab. Untuk kegiatan apa saja yang dilakukan Taruna itu, Taruna itu ikut andil atau praktek di setiap seksi yang ada di kantor imigrasi kelas 2 nanti di Ponorogo. Jadi kami sekarang ini berjumlah 9, dan itu di Kanwil Ponorogo itu ada 4 bagian. Yang pertama ada subbagian tata usaha, kemudian ada seksi teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada seksi dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian, dan juga ada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Jadi untuk masing-masing taruna itu diberikan kesempatan memberikan pengalaman di setiap seksinya.
1: Oke, dalam artian tidak dibagi ya. Jadi misal Mas Ringga Patria ini di seksi ini, terus besoknya di seksi ini, itu berarti bergiliran otomatis.
4: Bergiliran setiap minggunya.
1: Oh, jadi semua bisa mendapatkan dari masing-masing seksi ini bisa mendapatkan pelajaran dan juga pembekalan prakerja, istilahnya seperti itu ya.
5: Iya. Jadi sesuai dengan ini Mbak, apa namanya? Kami bagi, kebetulan saya selaku mentornya, saya bagi sesuai dengan seksi. Setelah itu terakhir, di 2 minggu terakhir saya sesuai dengan prodinya mereka Mbak gitu. Jadi mereka ada prodinya masing-masing Mbak.
1: Oh, berarti nanti di eval terakhir itu dikembalikan ke prodinya masing-masing seperti
5: ya,
1: itu Pak.
5: Jadi 4 minggu kami putar untuk di kantor supaya sesuai dengan 4 seksi itu. 2 minggu saya kembalikan sesuai dengan prodinya masing-masing.
1: Siap seperti itu. Jadi itu ya beberapa kegiatan dari kakak-kakak Taruna yang ada di kantor imigrasi Ponorogo. Jadi mereka memang secara langsung belajar tentang keimigrasian pasti yang ada di Ponorogo. Nah, untuk selanjutnya, di bagian apa saja sih sebenarnya Taruna ini ditempatkan selama pelaksanaan Lajapura ini? Tadi sudah terjawab ya?
4: Sudah
1: terjawab, alhamdulillah. Nah, apa pengalaman yang diperoleh Taruna selama memberikan pelayanan kepada masyarakat? Otomatis kan ini mereka secara langsung boleh bersentuhan belum sih Pak sama masyarakat yang di bagian pelayanan?
5: Kalau untuk di bagian pelayanan tetap ada seniornya yang mendampingi gitu. Jadi kami tidak melepas 100%, tapi tetap kami mendampingi dan kami memberi arahan. Nanti kalian akan seperti ini.
1: Baik. Itu, Mbak. Yang artinya tetap ada pendampingan ya, tapi mereka tetap bisa bersentuhan dengan masyarakat langsung.
5: Ya,
1: nah, yang ingin saya tanyakan, ketika bersentuhan dengan masyarakat langsung, ada enggak sih kendala-kendala? Pastinya ada ya. Kendala. Siapa yang mau menjawab? Monggo, Mas Hadian ya. Manggilnya Hadian, Faldi, sama Ringga. Maksud, salah satu, boleh.
2: Mungkin dari saya sendiri ketika kita sedang melaksanakan pelayanan paspor, di situ mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin berkasnya kurang lengkap atau terjadi ketidakcocokan data, itu biasanya kita meminta arahan atau meminta pertimbangan dari senior kita yang mendampingi di lapangan. Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Ari tadi, kita di sana tidak 100% dilepas oleh kantor, namun kita didamping oleh senior kita yang mungkin sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang itu. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin kendalanya apabila di pelayanan paspor itu salah satunya seperti ketidakcocokan data atau mungkin perbedaan data yang dimiliki oleh pemohon tersebut.
1: Oke, berarti secara apa ya, lebih ke datanya ya Pak. Kalau person orangnya tidak ada masalah ya Mas ya sebenarnya. Oke, berarti kalau memang itu kan data-data yang harus dilengkapi sama pemohon, kayak misalnya pemohon untuk paspor dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya boleh Mirda tanyakan lagi, apakah selama Lajapura Taruna ini mengikuti kegiatan di luar kantor? Jadi ada nggak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan di luar kantor imigrasi ini? Apa memang fokusnya ke kantor aja?
3: Oke Mbak, izin untuk saya sendiri kemarin saya sempat ikut dalam pengawasan terhadap keberadaan dan pengawasan orang asing. Terus saya juga sosialisasi kepada masyarakat umum terhadap pentingnya pelaporan kepada orang asing yang berada di hotel, Mbak. Biasanya saya keliling di hotel di kawasan Pacitan dan Trenggalek.
1: Okay.
3: Terus terakhir saya juga sempat mengikuti sosialisasi untuk pengenalan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang, Mbak.
1: Oh gitu. Ngeri kali ya, Pak ya.
5: Jadi mungkin Mbak Mirda mengetahuinya tentang imigrasi itu hanya pembuatan paspor.
1: Bener,
5: tapi
1: bener.
5: Di imigrasi itu sangat banyak, Mbak, ilmu seperti itu.
1: Berarti kayak kemarin ya, Pak, yang dari Nyon Sewu ini kita agak menyelam. Yang dari Pacitan atau dari mana ya kemarin ada warga yang itu yang tidak berizin di Indonesia itu
5: yang,
1: Pacitan terakhir itu yang
5: Pacitan ya Mbak ya?
1: Pacitan bener ya, ya Pacitan ya Pak
5: kebetulan
1: ya.
5: Waktu Pacitan itu yang warga negara Malaysia ya Mbak ya?
1: Ya yang nah, Malaysia bener-bener
5: kami melakukan pro justisia Mbak gitu. Jadi kebetulan saya selaku penyidiknya di dalam situ saya ikut penyidik juga gitu. Karena orang ini sudah berulang kali gitu Mbak,
1: lumayan lama di Indonesia ya.
5: lumayan lama.
1: Kemarin saya juga nah, teman-teman kesana apa gitu, macam video ini suwi loh di Indonesia gitu.
5: Karena orang ini sudah berulang kali gitu, jadi sesuai dengan aturan kami juga punya undang-undang keimigrasian dan kami melakukan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP dan KUHP baru Mbak. Dan
1: siap.
5: Sekarang YBS-nya sudah kami deportasi karena sudah putusan pengadilan 4 bulan dan sudah dikembalikan ke negaranya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sesuai dengan prosedur kan kita juga nyaman ya Bapak ya. Baik, teman-teman masih banyak banget sebenarnya pertanyaan. Salah satunya, bagaimana Taruna ini menerapkan nilai-nilai dasar ASN selama Lajapura? Siapa yang mau menjawab?
3: Siap.
1: Tapi nanti, kita lagi dulu ya. Kita break dulu ya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Siap, nanti bisa dibantu.
1: Oke, 99.2 FM Sama Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Nah, Mitra Sama Langit di kesempatan siang hari ini masih bersama dengan beliau, Bapak Muhammad Hari Aryansyah AMDI MSHMM. Beliau dari Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ponorogo. Dan juga kakak-kakak para taruna di siang hari ini. Siang ya, ini udah siang ya, udah 10:30 Bapak ya. Baik, melanjutkan, sabar dulu yang ada di TikTok. Kita open pertanyaan nanti sekitar di sesi yang terakhir habis ini. Ya, ada beberapa, Mas. Tapi belum kita jawab. Itu yang tukang nangkep bule itu. Sabar, sabar. Sabar ya, Kak. Nanti kita bahas. Tapi sabar dulu. Nanti di sesi terakhir kita open tanya-jawab. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di 99,2 FM, Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Nah, sesuai dengan janji Mirda, tadi kita ada pertanyaan. Sebenarnya para taruna ini bagaimana sih menerapkan nilai-nilai dari dasar ASN selama Lajapura ini? Sebenarnya gimana, Mas?
2: Baik, taruna ini menerapkan nilai dasar ASN melalui sikap disiplin, bertanggung jawab, ramah, jujur, serta mampu bekerja sama dengan pegawai lainnya. Jadi kita itu udah disiapin, kan? Nanti kan setelah pendidikan selama 4 tahun, lulusnya kan jadi ASN. Jadi selama pelaksanaan Lajapura ini kita juga sudah mengetahui apa saja yang perlu kita terapkan, mana yang baik dan mana yang buruk gitu.

0: Oke, jadi sudah paham ya Pak ya. Nanti ketika diterjunkan menjadi ASN sudah paham lah bagaimana aturannya, bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan sebagai ASN. Karena kan banyak juga akhir-akhir ini sebenarnya dari dulu berita-berita menyimpang tentang ASN. Tapi semoga teman-teman yang para taruna yang hari ini hadir, yang melaksanakan Lajapura di Imigrasi Ponorogo bisa benar-benar menerapkan sesuai dengan amanahnya seperti itu. Siapa? Ya. Nah, untuk selanjutnya, ini giliran siapa yang mau menjawab bebas aja sih ya. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya Lajapura ini membantu taruna memahami hubungan yang pertama antara teori keimigrasian dan praktek di lapangan? Siapa?
1: Jadi karena kami di kampus itu biasanya hanya mendapatkan teori yang kita dapatkan pembelajarannya dari dosen. Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk menerapkan apa saja ilmu yang sudah kita dapatkan di kampus. Karena seperti salah satu contohnya, kita mendapatkan mata kuliah mengenai pengawasan orang asing atau yang ada di seksi Intel Dakim. Sekarang kita bisa menerapkan langsung. Kita bisa tahu bagaimana prosedurnya secara langsung. Yang sebelumnya kita hanya tahu teorinya, namun di Lajapura ini kita mampu mempraktekannya. Kemudian untuk materi pelayanan publik, kita juga bisa langsung menerapkannya. Bagaimana kita harus bersikap terhadap masyarakat, kita harus menyesuaikan gaya bicara kita dengan rentang usia yang sangat jauh. Mungkin ada yang pemohon yang masih anak-anak, mungkin yang sudah lansia, kita harus bisa menyesuaikan sebagai taruna itu yang nantinya kita akan menjadi petugas imigrasi.
0: Oke, jadi kalau dulu mungkin hanya bisa mendapatkan secara teorinya saja. Tapi alhamdulillah hari ini sudah dari Imigrasi Ponorogo sudah melengkapi ya Pak. Jadi teorinya sudah dapat, prakteknya hari ini pun dapat. Dan bagaimana ketika dari teman-teman taruna ini menghadapi, kan ini ya, kayak pemohon itu banyak sekali basic usia, kemudian genre juga seperti itu. Jadi mereka jauh lebih bisa mengaplikasikan ilmunya secara langsung seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa ya. Ini adalah hal pelajaran. Kalau secara teori mungkin gampang bisa baca, tapi kalau praktek itu memang luar biasa. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini siapa nanti yang mau menjawab? Oke. Bagaimana sih sebenarnya peran Lajapura ini dalam membentuk profesionalisme taruna sebagai calon petugas imigrasi?
1: Izin Mbak, izin untuk di Lajapura ini kami dibiasakan untuk disiplin Mbak. Mulai dari disiplin waktu, disiplin makan, disiplin memakai seragam. Terus di Lajapura ini kami juga dibiasakan untuk ketepatan waktu masuk kantor, ketepatan waktu untuk menyelesaikan tugas dari atasan. Terus kami juga dituntut untuk bekerja dengan sesuai prosedur. Terus dalam kami perilaku kami melayani masyarakat. Terus pada Lajapura ini kami juga belajar untuk bahwa petugas imigrasi itu dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis Pak, tapi juga memiliki sikap integritas, komunikatif, dan menjaga percayaan publik Pak.
0: Oke, jadi disiplin jauh lebih dikedepankan ya Mas. Nyun sewu, saya tak tanya Pak Hari. Mereka ada yang pernah telat atau gimana gitu nggak Pak Hari?
2: Nggak ada Mbak. Karena mereka setelah jam pulang kantor saya ajak lari sore Mbak. Jadi supaya olahraga dan mengetahui, dan setiap pagi juga saya lakukan apel pagi pengecekan.
0: Oh
2: Mbak.
0: Gitu. Ya. Jadi memang Pak Hari ini benar-benar mendampingi gitu ya. Oke, tapi teman-teman kalau diajak lari pagi itu ada yang merasa keberatan gitu nggak sih?
2: Siapa yang keberatan ini? Coba.
0: Semangat ya, semangat. Alhamdulillah kalau tidak keberatan, karena nantinya itu juga akan menjadi kayak habit yang baik untuk kalian kedepannya juga. Oke, jadi luar biasa. Semangat, semoga disiplin terus ya. Semangat buat teman-teman taruna yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira ini ya, kan setiap momen itu pasti ada tantangan khusus. Nah, tantangan yang paling utama dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat yang memiliki karakter atau kebutuhan yang berbeda-beda, itu tantangannya seperti apa?
3: Baik, izin menjawab, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, rekan Aldi, terkait tantangan cara menghadapi pada saat pelayanan keimigrasian.
0: Beda-beda, itu tantangannya seperti apa?
3: Baik, izin menjawab, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, rekan Aldi, terkait

0: memang harus beradaptasi ya, dimanapun tempatnya kita harus beradaptasi. Mungkin berat di awal-awal, merasa berat nggak sih kalian di awal-awal? Atau biasa saja? Jujur aja, ini nggak bakal dimarahin sama Pak Hari loh ya.
1: Jujur aja nggak apa-apa.
2: Ya, mungkin kalau di awal berat karena masih penyesuaian.
0: Okay.
2: Kan kita juga baru belajar di setiap seksinya gitu.
0: Okay.
2: Kan hal baru kayak praktek secara langsung gitu kan, dulunya cuma dapat teori-teori.
0: Oh iya, benar ya. Tapi secara tidak langsung kan kalau dulu hanya teori, sekarang praktek itu sudah lebih ngerti lah. Oh ya, ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Jadi kalau sekarang masih perlu adaptasi, yang namanya sama seseorang aja kita butuh adaptasi ya Pak. Apalagi dengan suatu pekerjaan, apalagi dengan kantor imigrasi yang ada di Ponorogo. Ya. Semangat pokoknya buat teman-teman semuanya. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman, ini siapa yang mau menjawab habis ini? Boleh bergeser ke Pak Hari ya habis ini nanti ya. Habis satu pertanyaan ini boleh bergeser ke Pak Hari. Karena dari tadi Pak Hari kita sudah menyimak dari teman-teman. Nah, ini waktunya untuk Pak Hari habis ini ya, habis satu pertanyaan aja dulu. Nah, kira-kira Mas Hadian, keterampilan apa saja yang dikembangkan selama mengikuti Lajapura?
3: Kalau kemampuan yang kita kembangkan selama Lajapura ini kurang lebih seperti yang tadi sudah saya katakan, itu ada kemampuan adaptasi. Kita harus bisa beradaptasi dimanapun lingkungan kita berada, karena nanti sebagai lulusan dari Politeknik Imigrasi dan Masyarakat ini, kita akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang mungkin saya mungkin berasal dari Jawa Timur, mungkin saya bisa ditempatkan di Sumatera atau di Kalimantan. Yang mungkin dari gaya bahasa, kemudian sikap atau apapun itu, mungkin adatnya ada yang berbeda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan itu. Kemudian untuk komunikasinya sendiri, kita harus menyesuaikan bagaimana kita berbicara kepada orang lain itu. Jadi kita harus menjaga tata bahasa kita, karena mungkin apabila kita merasa itu sudah benar, tapi orang lain bisa mempersepsikan yang berbeda.
0: Oke. Oh, boleh banget, monggo.
2: Mungkin tambahan sedikit. Jadi kita ini selama Lajapura juga diberikan tugas untuk menganalisa berbagai masalah yang ada di kantor. Dan juga kita diarahkan untuk mengusulkan inovasi yang sekiranya kita dapat kita sampaikan ke kantor imigrasi Ponorogo. Jadi seperti contohnya kemarin kami menemukan masalah pada saat adanya kepadatan saat pemohon datang. Jadi antriannya padat gitu, Pak. Karena menurut saya di kantor Ponorogo ini masih menggunakan sistem manual. Jadi kita lebih memanfaatkan bagaimana caranya lebih mempercepat dengan cara digitalisasi gitu, Pak.
0: Wow, luar biasa. Jadi lebih diberikan keleluasan untuk berkreasi ya, Pak ya. Seperti itu ya. Luar biasa. Jadi benar juga apa yang dikatakan sama Mas Hadian. Jadi penyesuaian misal nanti ditempatkan dimanapun teman-teman berada, karena secara kalian berasal semuanya dari Jawa kan, Pak Hari ya?
1: Iya.
0: Berasal dari Jawa. Nanti kalau ketemu orang Papua, ya kan, orang Madura, seperti apa. Jadi ternyata sudah dibekali bagaimana cara penyesuaian diri terhadap masing-masing masyarakat nanti penempatannya di mana saja. Nah, Pak Hari, izin bertanya. Ini memang benar ya Pak Hari, langsung mengapa sih sebenarnya orang yang akan bepergian ke luar negeri ini harus memiliki paspor terlebih dahulu?
1: Karena Mbak Mirza, orang yang keluar negeri itu wajib memiliki dokumen negara. Ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Mirza, yaitu paspor.
0: Iya.
1: Nah, paspor ini dibuat oleh kantor imigrasi setempat. Seperti saat ini ada di Ponorogo, dan ada itu buatnya di kantor imigrasi Ponorogo. Gitu.
0: Oke. Jadi seperti itu ya. Ini adalah syarat kayak dokumen negara memang yang harus dimiliki oleh warga masyarakat Indonesia ketika mau bepergian ke luar negeri.
1: Jadi dan kayak syaratnya juga simpel, Mbak Mirda, gitu, untuk pembuatan paspor gitu. Kan untuk dewasa itu pembuatan paspor itu hanya KTP, KK, akte lahir, atau buku nikah atau ijazah.
0: Oh,
1: seperti
0: gitu.
1: Itu, ya. Dan bagi orang yang sudah memiliki paspor sebelumnya, untuk pergantian, yaitu dengan melampirkan paspor lama juga, seperti itu.
0: Kalau paspor itu sekarang sudah bisa one day service belum, Mbak?
1: Sudah ada.
0: Sudah
1: yang
0: ya?
1: Sudah ada yang one day service sudah ada, Mbak. Tapi untuk one day service itu hanya sebelum jam 10, Mbak.
0: Gitu. Oh, sebelum jam 10 pagi.
1: Ya, sebelum jam 10 pagi untuk datang, maksimal datang ke kantor imigrasi dan selesainya.

0: itu di sore hari, seperti itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya Mitra Songalangi semuanya. Kenapa kita itu kalau mau ke luar negeri harus pakai paspor ya? Karena itu merupakan dokumen negara yang penting ketika kita berada di luar negeri. Untuk selanjutnya, pastinya banyak banget kan Pak Ari ya, kalau jenis-jenis paspor itu banyak banget. Misal kayak untuk yang benar-benar hanya bepergian, liburan, bekerja, umroh haji, itu beda lagi atau gimana? Sebenarnya jadi, jenis-jenis paspor ada berapa aja sih?
0: Paspor tuh dibagi 3 jenis, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Paspor biasa, itu warna hijau. Yang biasa dipakai umroh, wisata, atau apa.
1: Iya, oke. Okay.
0: Paspor dinas, itu berwarna biru. Nah, biasanya dipakai untuk kedinasan atau apa. Dan satu lagi, paspor diplomatik, berwarna hitam.
1: Oke. Okay. Itu, Mbak. Kalau diplomatik itu, Pak?
0: Khusus orang diplomat, Mbak, seperti kedubes apa ya itu.
1: Siap.
0: Atau pejabat negara yang presiden atau apa gitu, Mbak.
1: Berarti hijau itu yang hijau tua itu ya, Pak?
0: Iya, hijau.
1: Oh, berarti itu punya saya masih biasa ya itu ya, berarti. Oke, berarti yang hijau itu masih biasa. Baik. Oke, Pak Ari. Jadi itu ya Mitra Songalangit, kalau ada beberapa pertanyaannya, apa sih sebenarnya aku neng luar negeri kutu bikin paspor kayak gitu ya. Ya itu memang untuk dokumen negara, biar kemana-mana itu kayak, kalau di Indonesia KTP lah ya. Kalau di Indonesia KTP, tapi kalau kita di luar negeri itu namanya paspor. Seperti itu ya Mitra Songalangit semuanya. Nah, Pak Hari, sebenarnya kita masih banyak pertanyaan ya. Satu lagi boleh ya Pak Hari ya?
0: Boleh.
1: Kalau syaratnya tadi udah kita sebutkan ya otomatis.
0: Sudah,
1: syaratnya sudah. Alhamdulillah sudah. Kemudian apa saja yang ditanyakan oleh petugas imigrasi waktu proses wawancara pembuatan paspor?
0: Ya, sebenarnya waktu proses pembuatan paspor itu ada petugas imigrasi biasanya menanyakan nama lengkap. Nah, dan nama orang tua.
1: Oke.
0: Terus alamat, tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan.
1: Oke.
0: Tujuan perjalanan dia membuat paspor itu kemana. Dan riwayat perjalanan ke luar negeri, kalau dia pernah ke luar negeri sebelumnya. Biasanya itu dipertanyakan kalau pergantian paspor. Gitu. Tapi kalau buat baru biasanya sampai tujuannya kemana. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Jadi seperti itu ya Pak Ari ya. Simple banget buat Mitra Songalangi semuanya yang mungkin akhir bulan ini mau ke Singapura, buruan aja langsung ke kantor imigrasi Ponorogo karena syaratnya hanya 4 pertanyaan. Nama lengkap, nama orang tua, alamat, pendidikan, pekerjaan, sama tujuan perjalanan, mau liburan atau mau kemana ya. Jadi seperti itu Mitra Songalangi semuanya. Nah Pak Ari ada satu lagi pertanyaan.
0: Ya.
1: Ini sangat sensitif sih tapi dijelaskan ya.
0: Ya.
1: Berapa biaya permohonan paspor? Kalau boleh Mirdia.
0: Biaya permohonan paspor, Mbak, sesuai dengan surat peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2024. Biaya pembuatan paspor elektronik berlaku 5 tahun itu 650.
1: Oke.
0: Dan untuk yang 10 tahun itu 950.
1: Nggih.
0: Adapun layanan yang tadi Mbak sampaikan yang satu hari jadi, ada itu masuk ke PNBP negara yaitu 1 juta tambahannya.
1: Oh, yang
0: gitu. Okay. Jadi tadi Mbak misalnya mau ngambil yang 10 tahun 950, kalau mau percepatan itu tambah 1 juta. Jadi 1.950.000.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Jadi seperti itu ya, Pak ya. Wow. Ya. Ternyata juga tidak mahal ya kalau untuk Baik, Mitra Songalangit cukup menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yang pertama biaya paspor, terus yang kedua cara-caranya, terus syaratnya, ada juga yang terakhir adalah biayanya. Habis satu lagu kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Songalangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
1: FM Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songo Langit masih bersama dengan beliau Bapak Muhammad Hari Aryansyah, AMDIM SHMM. Beliau ini adalah Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ponorogo, dan juga sama teman-teman Taruna yang hari ini sedang melaksanakan Lajapura di Imigrasi Ponorogo. Oke, Pak Hari, untuk kita saatnya membuka sesi pertanyaan yang ada di TikTok. Tapi mohon maaf ya teman-teman, tapi tidak semua ya Pak Hari ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang udah secara otomatis kami jawab tadi. Nah, izin bertanya dari Bapak Martono, ini tidak menyebutkan alamat. Izin tanya Mbak, berapa hari sih jadinya kalau bikin paspor? Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Mbak Mirda. Mungkin untuk pembuatan paspor kurang lebih 3-4 hari Mbak untuk jadinya. Seperti itu. 3-4 hari kerja.
1: 3-4 hari kerja normalnya ya Bapak ya.
2: Sabtu Minggu jangan dihitung ya Mbak. Nanti Sabtu Minggu tetap dihitung gitu.
1: Oh iya ya. Ya berarti kalau Jumat berarti ngitungnya mulai Seninnya gitu ya.
2: Tapi kalau tanggalnya merah jangan dihitung juga.
1: Jangan protes juga gitu loh maksudnya ya Pak Ari. Siap-siap Pak Ari. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Martono tadi ya, yang tanya berapa hari sebenarnya proses pembuatan paspor. Nah, selanjutnya ini mungkin bisa dijawab dari Pak Ari atau mungkin dari teman-teman yang halo kak, izin bertanya, apakah ini dari Mas E? Siapa ya? Apakah tahun ini Poltekkimipas buka kak? Tahun ini, monggo siapa yang menjawab?
3: Mungkin untuk tahun ini Poltekkimipas itu akan membuka pendaftaran untuk tarunanya. Untuk secara resminya sudah bisa dilihat di web charter Poltekkimipas. Untuk tahapan-tahapannya mungkin kurang lebih sama dengan waktu kami mendaftar dulu tahun 2023. Yang pertama mungkin ada tahapan seleksi administrasi, kemudian ada tes SKD, kemudian tes psikotes, tes kesehatan, tes kesemaptaan jasmani, dan tes WPFK atau tes wawancara penampilan fisik dan keterampilan. Untuk seluruh tahapan tes tersebut, waktu tahun kami mendaftar tahun 2023 itu, untuk pelaksanaan kesemaptaan dan kesehatan itu dilaksanakan di Makobrimob Kelapa 2 Depok.
1: Oke, jadi itu tadi ya informasi dari Mas Hadian tentang pembukaan. Nah, Poltekkimipas sudah buka ya istilahnya kak ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari kakak E. Jadi, namanya cukup singkat jadi E gitu aja ya. Nah, E. Oke, nah untuk selanjutnya kita kembali ke Pak Hari ini ya Pak Hari ya. Nah, Pak Hari, sebenarnya inovasi pelayanan pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Ponorogo itu inovasinya seperti apa aja sih Pak sebenarnya?
2: Terima kasih Mbak Mirda. Okay. Jadi kantor imigrasi Ponorogo itu memiliki 8 inovasi. Yang pertama kita sebut Pandawa 5. Pandawa 5 itu adalah wadah pengaduan online untuk masyarakat mendapatkan informasi dan solusi secara cepat dan kompensasi. Nomor 2, Dadak Merak. Layanan ini layanan pengambilan paspor melakukan dengan drive-thru, Mbak. Tanpa turun dari kendaraan.
1: Okay.
2: Yang ketiga, Bujang Ganong. Bujang Ganong ini layanan percepatan paspor selesai dalam 1 hari. Sama, pagi ajukan yang tadi saya sampaikan, sore selesai. Dan yang keempat, iJatil. iJatil ini adalah penambahan nama di halaman endorsement paspor untuk biasanya digunakan untuk umroh atau haji Mbak, ditambah bin atau bintinya seperti itu. Dan yang kelima yaitu Prabu Kelana. Prabu Kelana adalah layanan paspor darurat untuk orang yang sakit atau terkena bencana. Nanti petugasnya akan datang ke lokasi Mbak seperti itu. Dan ada Es Dawet Jabung. Es Dawet Jabung ini adalah aplikasi web satu pintu yang berisi data statistik berita keimigrasian dan data layanan pengaduan gitu. Ini bukan Es Dawet ya Mbak ya. Ini aplikasi kami Mbak gitu. Jadi kalau apapun itu tentang keimigrasian Ponorogo bisa dibuka di webnya itu Mbak. Dan yang nomor 7 ada Dewi Songo Langit. Nah, Dewi Songo Langit ini adalah layanan prioritas walk-in untuk kelompok rentan atau keterbutuhan khusus dengan pendamping khusus.
1: Okay.
2: Jadi di kantor imigrasi Ponorogo juga ada petugasnya yang bisa menggunakan bahasa isyarat, Mbak.
1: Okay.
2: Gitu. Dan alhamdulillah juga waktu tahun 2024 kami mendapatkan juara Ramaham se-Indonesia. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Okay.
2: Dan yang kedelapan, Mbak, itu adalah Reok. Reok adalah layanan mobile untuk WNA yang kesulitan akses atau sakit, petugas datang ke tinggal. Jadi tadi WNI, nah ini untuk WNA-nya. Jadi supaya adil, Mbak, gitu.
1: Siap. Gitu. Siap. Ini ternyata ini ya, inovasinya ada hubungannya dengan Ponorogo semua ini ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Lengkap ya, Mas, ada Dawet Jabung.
2: Karena kita kantornya di Ponorogo ya, kita menggunakan nama-nama yang ada di Ponorogo.
1: Yang tidak asing di Ponorogo ya. Yang saya ini pas sesuai dengan namanya adalah Prabu Kelana. Jadi berkelana kemana-mana itu ya, seperti itu ya. Oke, Pak Hari, thank you penjelasannya luar biasa. Hari ini cukup menjawab dari pertanyaan Mitra Samolangi semuanya yang ada di rumah. Nah, Pak Hari, ini ada terakhir ya. Apalagi yang mau disampaikan oleh Pak Hari kepada Mitra Songo Langit semuanya di kesempatan siang hari ini, kegiatan atau mungkin pelayanan dalam keimigrasian yang ada di Ponorogo.
2: Ya, mungkin kami mengingatkan kepada warga atau masyarakat sekitar, setiap yang membuat paspor, tolong memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya. Karena kita tidak tahu apakah orang ini akan melakukan kegiatan apa di luar negeri itu. Karena itu sangat penting, karena sekarang sangat marak-maraknya TPPO dan TPPM, Mbak. Jadi tolong ketika diwawancara oleh petugas, tolong berkatalah dengan sejujur-jujurnya. Dan ketika petugas itu memberikan persyaratan tambahan atau apa, karena itu sudah ada dalam aturannya, tolong dilengkapi, karena itu untuk menjaga agar tidak menjadi korban di luar negeri, seperti itu. Itu. Dan untuk masyarakat yang berada khususnya di Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan, kami kantor imigrasi Ponorogo selalu ada, seperti adanya isi paspor, kami selalu mengadakan pelayanan keluar di luar jam kerja. Dan kami juga adanya MPP di Trenggalek, Mbak, layanan keimigrasian itu masih naungan dari imigrasi Ponorogo. Dan kami juga ada berada di MPP Pacitan, gitu. Dan kami baru-baru ini membuka layanan LTSA yang ada di satu gedung dengan Disnaker. Seperti itu, khususnya untuk CPMI ya, Mbak. Itu saja sih, Mbak, yang ingin saya sampaikan.
1: Oke. Jadi Mitra Songo Langit itu tadi closing statement dari Pak Hari, harapannya untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini, baik dari pelayanan dalam keimigrasian ya, Bapak ya. Nah, Mitra Songo Langit, tak terasa ini waktunya ternyata kita sudah melewati batas seharusnya ya. Sudah jam 11 lebih sedikit. Nah, kalau dari teman-teman ada yang mau disampaikan di kesempatan siang hari ini dari para taruna? Ada. Oh iya, silakan dari Kak Hadian.
3: Mungkin saya ingin menyampaikan untuk warga masyarakat Ponorogo yang mungkin memiliki anak atau mungkin rekan-rekan yang seumuran dengan saya yang berminat untuk mengabdikan dirinya ke negara ini. Mungkin salah satunya bisa melalui Poltek Imipas ini yang nantinya akan menjadi ASN di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mungkin orang-orang berpikir apakah ada taruna yang dari Ponorogo. Di sini ada saya dan rekan saya Riga itu, dan rekan saya Valdi dari Magetan itu adalah orang-orang asli dari Jawa Timur, khususnya putra daerah yang mungkin nanti bisa berkarir di seluruh Indonesia. Jadi merupakan sebuah kebanggaan tentunya bagi kabupaten ini memiliki taruna yang nantinya akan berkarir di kementerian.
1: Oke, luar biasa. Oh, boleh.
3: Ingin nambahin sedikit informasi aja bahwa Kampus Politeknik Imigrasi dan Masyarakatan ini tidak membayar biaya pendidikan, Mbak, alias gratis dari awal sampai akhir. dan mendapat uang saku tiap bulannya, Pak.
1: Oh, jadi seperti itu ya, Mas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya kalian. Semangat-semangat untuk Bapak Hari juga. Hari ya. Ini saya matur nuwun banget. Terima kasih banyak. Minda, gitu. Sudah datang ke Radio Songgolangi. Jangan kapok ya, Pak ya.
2: Aman, Mbak.
1: Untuk Mas-Mas Taruna juga. Ada Hadian, ada Fadi, ada Ringga. Di kesempatan siang hari ini semoga lancar, sukses, sampai selesai masa lajapuranya. Dan semoga nanti ilmu yang didapatkan dari Kantor Imigrasi Ponorogo bisa diaplikasikan ke dalam nanti kalau kalian sudah menjadi ASN beneran. Amin. Semoga amanah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mitra Songgolangi di kesempatan siang hari ini juga alhamdulillah rabbal alamin tuntas sudah kebersamaan kita bersama berbincang-bincang santai sebenarnya sama Kantor Imigrasi Ponorogo. Pak Hari matur nuwun dan juga Mbak teman-teman terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Berkah barokah juga untuk Pak Hari, untuk semua keluarga dan juga untuk Imigrasi Ponorogo. Akhirnya saya Mirda dan Bapak Hari monggo.
2: Ya, saya Muhammad Hari Ariansa.
1: Dan teman-teman.
3: Saya Rika Patria Pamukas. Saya Rizky Rivaldi Nugroho. Saya Kurnia Aldi Hadian.
1: Mengucapkan selamat siang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sedap ramennya.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Hatsukyo.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: ต้องกำลังมีเปเดีย
1: Mitra Sanggolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggolangit.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Sembulangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Kongkolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sih Soki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis saya sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampean iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
9: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songkul Langitpedia. Mitra Songkul Langit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkul Langit FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang,

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, jaring sakit, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Boten sakit mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung koneksitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 081318. Inalive, internet tanpa naik harga selamanya.
2: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
3: Radio Songgolangit pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songsong Bapak Kali FM Radio Songgelangit, informasi dan solusi kebanganipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasih Songgelangit ing pundi kemawon panjenengan tumunung. Injih mugi-mugi mitra kinasih Songgelangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih menawi wonten ingkang tasih nyambut damel dagang tani utawi nglampahi kagiyatan sanesipun nggih. Mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi tasih nedhi siang ing dinten menika, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kagiyatan malih. Injih, mitra kinasih Songgelangit inten menika panggihan malih kali kula biya ing program Suara Jawa edisi Kamis 6 Agustus 2016. Lan seperti biasa nggih mitra kinasih Songgelangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas utawi peristiwa ugi sing ingkang badhe request lagu nggih lagu-lagu tembang Jawi saged bergabung ilomatar WhatsApp kami ing nomor 08121 3000000. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lagon saking Putri Kestia lan Ageng Music inggih menika Perahu Layar nggih. Lan sugeng midhangetaken.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-6684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih sanggata si wonten giaran suara Jawa lan dinten menika wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Ponorogo. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo inggih menika inisial FS dipun sebat diduga nyuwun cashback utawi fee 30% datang kantor jasa penilai publik utawi KJPP ingkang nyusun kajian besaran tunjangan griya kagem anggota DPRD. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, inggih menika Ikomang Ugra Jagi Wirata, ngandharaken bilih penjaluk fee menika dipun sebat asalipun saking nilai kontrak KJPP nalika nindakaken aprasial griya. Ananging, prakawis menika tasih awujud dugaan lan dereng dados dasar utama anggenipun netapaken FS dados tersangka. Kejari Ponorogo nerangaken bilih penyidik sampun ngantosaken kalih alat bukti ingkang cekap kagem netapaken FS dados tersangka. FS ugi dipunsebat gadah peran anggenipun goleki KJPP, lajeng sasampunipun proses survei kelampahan, hasil kajian menika dipunsebat dipunarahaken supados nilainipun ewah. Lan hasil kajian punika salajengipun dipun ginakaken dados dasar nyusun peraturan Bupati Ponorogo nomor 111 tahun 2021 yang menika dados acuan pembayaran tunjangan griya kagem pimpinan soho anggota DPRD Ponorogo tahun 2021 dumugi 2026. Penyidik ugi sampun sesarengan kalian auditor kagem ngetang perkiraan kerugian negara. Lan saking hasil perhitungan tersebut, kerugian keuangan negara dipun prakirakaken ngantos 3,6 miliar rupiah. Sadèrèngipun Kejari Ponorogo sampun netapaken FS dados tersangka wonten ing prakara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan griya pimpinan soho anggota DPRD Ponorogo. Injih, mitra kinasih sanggul langit, amugi sedaya proses hukum saged lumampah kanthi lancar, objektif, lan adhedhasar bukti-bukti ingkang wonten, saéngga saged maringi rasa adil lan jagi kapitadosan masyarakat dhateng penegakan hukum. Injih, mitra kinasih sanggul langit, amargi tasih wonten pawartos kagem panjenengan sedaya, tetep setya ing giaran Suara Jawa Radio Sanggul Langit FM.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kini sekolitasi wonten kiaran Suara Jawa lan setunggal pawartos ingin menika saking Kabupaten Ponorogo. Kebakaran lahan kadadosan wonten ing Kabupaten Ponorogo waktu menika kirang langkung kali hektar lahan tebu ing desa Plunturan Kecamatan Pulung Kobong Kajilat Geni ing dinten Rabu 5 Agustus 2016 dalu. Itu informasi wiwitan, kebakaran menika dipun sebat diduga dipun sebab agen dening tumindak tiang ingkang boten tanggung jawab. Ananging sebab ingkang seestu tasih dipun lampahi penyelidikan dening aparat. Geni wiwit katingal kirang langkoh tabuh 19 lan mung watara setengah jam kobaran geni soy ageng amargi kapurih angin. Saingga ganti cepet ngobong meh sedaya tanduran tebu ing papan kasebut. Lahan ingkang kobong menika minangka tanah bengkok kagungan pemerintah desa Plunturan ingkang dipun sewaaken dhateng salah satunggaling petani tebu saking desa Tanjung Sari kecamatan Jenangan. Miturut keterangan warga, wiwitanipun kabaran api geni namung alit, nanging boten dangu salajengipun geni soyong remboko lan angel dipun daleni. Warga ugi ngandharaken bilih kebakaran ing kawasan menika sampun kaping pirang-pirang kadadosan, ananging penyebabipun dereng nate dipun mesthekaken. Sasampunipun nampi laporan, personel Polsek Pulung bebarengan kalian piranti desa lan warga gotong royong damel upaya nglemesaken geni kanthi piranti ingkang wonten. Upaya menika kasil nyegah geni supados boten ngrembet dhateng lahan jagung kagungan warga ing sakiwa tengenipun. Ing kedadosan menika boten wonten korban jiwa, nanging kira langkung kalih hektar tanduran tebu kobong, saingga dadosaken kerugian tumrat pengelola lahan. Ngantos sapunika aparat tasih nglajengaken penyelidikan kagem mesthekaken sebab utama kebakaran kasebut. Lan injih mitra kinasih sanggo langit mugi penyelidikan saged enggal maringi keterangan ingkang cetha lan saha mugi masyarakat tansah langkung ngati-ngati bebarengan jagi lingkungan supados kedadosan kados mekaten boten malih kelampahan. Injih mitra kinasih sanggo langit amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya tetap setia ing giaran Suara Jawa Radio Sanggelangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sanggelangit FM.
2: Mitra Sanggelangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
4: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
3: Wis kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
4: Lali aku, Bu.
3: Makane to, sering-sering maca buku.
4: Lah emang Ibu ngerti?
3: Yo ngah,
4: nek tak bedheki siapa Tante Sofia?
3: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
4: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
5: Waduh, siloko iki.
6: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum, mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu pak, itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
5: Eksis Digital?
6: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
8: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
9: Radio Songgolangit, pukul 15.00.

0: sedaya masyarakat Ponorogo, ing kacamata pondok teos kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged direksi, ngantos, kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak.

Datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata, Agung Am Nogate, atau di cabang lain di Jalan Suromonggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.

0: Betty Wing's food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah sak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata terus diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih, mitra kinesis songgalitas wonten giaran Suara Jawa, Radio Songgalit FM, lan wontos tunggal pawartos saking Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo nerapakan strategi enggal kagem nyerta akan perbaikan infrastruktur dalan ing taun iki. Atusan pakarian kanti nilai cilik sing biyen bisa ditindakake lumantar pengadaan langsung, saiki digabung dadi paket gede supaya bisa dilelang. Langkah niki ditindakake kagem nindakake rekomendasi saking KPK lan uga ningkatake efisiensi anggaran. Kepala DBKP Ponorogo inggih menika Jamus Kunto Purnomo ngandharaken bilih konsolidasi ditindakaken kagem pakaryan kang sifate padha lan papane cedhak. Kanthi sistem lelang diajab bakal ana persaingan regi antar penyedia sehingga pemerintah bisa nggayuh regi sing luwih efisien tanpa ngurangi mutu pakaryan. Panjenengane uga nerangake bilih saben metode pengadaan duweni dasar hukum lan diterapke manut kebutuhan lan jinis pakaryane. Ngantos sapunika langkung saking kalih dasa paket perbaikan dalan sampun lumampah. Prosesipun lumantar unit kerja pengadaan barang lan jasa utawi UKPBJ. Pemkab Ponorogo ugi mbikak kesempatan nambah pakaryan lumantar perubahan APBD kalih tahun 2016 awit kebutuhan perbaikan dalan tasih kata. Kabeh proyek infrastruktur dalan dipun target rampung sadurunge pungkasan tahun 2016. Injih, mitra kasih sang langit mugi proses lelang saged lumampah kanthi lancar lan transparan saengga perbaikan infrastruktur dalan saged enggal dirasakake manfaatipun dening masyarakat lan dukung kelancaran aktivitas saben dinten. Injih, mitra kasih sang langit informasi saking Ponorogo punika ugi mengkasi percobaan kita ing program Suara Jawa dinten menika lan mugi sedaya informasi ingkang kula aturaken nggih saged migunani nambah wawasan lan dados bekal informasi kagem panjenengan sedaya. Injih kula biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sunggulangit, pukul 16.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, kan rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Talang hargai hingga 50.000. Tongan kelo, kamu punya kerja ke cabang mata. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa. Tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang mata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Putra Dewa.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Solent masih bersama Bia di program Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi pertama berasal dari Kabupaten Ngawi. Terkait seorang ibu rumah tangga berinisial K, 54 tahun, warga Dusun Puda, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, ditemukan meninggal dunia di sebuah gudang kayu belakang rumahnya pada Kamis 6 Agustus sekitar pukul 7:30. Korban diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, yakni D, 38 tahun, yang diketahui mengalami gangguan jiwa selama sekitar 5 tahun terakhir. Peristiwa tragis tersebut diduga bermula pada Rabu, 5 Agustus 2026, ketika D yang tinggal serumah bersama kedua orang tuanya, tiba-tiba mengamuk dan menganiaya ibunya yang sedang menderita stroke. Korban dipukul dan ditendang oleh anaknya. Melihat kondisi istrinya terus menjadi sasaran kekerasan, yakni S, 61 tahun, yang merupakan suami korban, sekaligus ayah terduga pelaku, berusaha menyelamatkan sang istri. Dan pada dini hari, S kemudian memindahkan korban ke sebuah gudang kayu di belakang rumah dengan harapan lokasi tersebut dapat menjadi tempat persembunyian sementara hingga kondisi anaknya kembali tenang. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Keesokan paginya, saat S berangkat ke sawah, D diduga menemukan keberadaan ibunya di dalam gudang. Di lokasi tersebutlah korban diduga kembali dianiaya. Dan berdasarkan temuan awal kepolisian, korban mengalami luka berat pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul hingga akhirnya meninggal dunia di tempat. As baru mengetahui kejadian itu setelah pulang dari sawah sekitar pukul 7:30 dan saat memasuki gudang, ia mendapati istrinya sudah tergeletak tidak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Sementara itu, D langsung diamankan oleh petugas karena diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa atau EDGJ dan polisi membawanya ke poli jiwa di RSUD Dr. Suroto Ngawi guna menjalani pemeriksaan dan penanganan medis. Dan hingga berita ini diturunkan, Satreskrim Polres Ngawi masih melanjutkan penyelidikan guna mengungkap secara utuh kronologi peristiwa tersebut, termasuk juga menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap terduga pelaku sebelum menentukan proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang
4: kelewatan dari Wings Food.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah.

kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya kacamata cabang manapun, kamu bisa dapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Ponorogo. Kepala Bagian atau Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, yakni berinisial FS, diberhentikan sementara dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Hal itu setelah FS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo oleh Kejari Ponorogo. Sekretaris Daerah Ponorogo, yakni Agus Sugiyarto,

0: yang mengatakan bahwa FS diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, selama masa pemberhentian sementara ini, FS tetap menerima gaji dengan besaran 50% dari gaji terakhir hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Adapun aturan yang dimaksud Sekda, yakni sesuai dengan Undang-Undang atau UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Kejari Ponorogo menetapkan FS sebagai tersangka korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2023 hingga tahun 2026 berdasarkan dua alat bukti. Menurut Ugra, hasil kajian yang diduga telah diarahkan itu kemudian dijadikan dasar penyusunan peraturan bupati atau perbup Kabupaten Ponorogo nomor 111 tahun 2022. Regulasi tersebut selanjutnya menjadi acuan pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo selama periode 2023 hingga tahun 2026. Berdasarkan hasil perhitungan dari auditor, kerugian negara yang timbul akibat perkara tersebut sebesar 3,6 miliar rupiah. Di sisi lain, Kejari Ponorogo juga menduga bahwa FS meminta cashback atau fee sebesar 30% kepada KJPP yang menyusun kajian besaran tunjangan perumahan anggota Dewan. Meski begitu, dugaan tersebut bukan menjadi dasar penyidik menetapkan FS sebagai tersangka.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Betul, kalau kamu rusak, jangan dibuang. Rugi, tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung, nomor 106, Nol Gaten, Ponorogo. Atau di cabang

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi selanjutnya berasal dari Madiun, yakni terkait pemerintah Kabupaten Madiun Jawa Timur membangun sumur bor di 30 titik yang tersebar di 15 kecamatan untuk membantu petani menghadapi ancaman kekeringan. Pembangunan sumur bor tersebut dilakukan setelah 71 desa di Kabupaten Madiun berpotensi terdampak kekeringan pada tahun ini. Bupati Madiun yakni Hari Wuryanto, ia menuturkan bahwa lokasi pembangunan sumur ditentukan berdasarkan wilayah yang rawan kekeringan. Hari Wur juga mengatakan, manajemen penggunaan air perlu diperkuat agar ketersediaannya dapat dimanfaatkan secara efektif dan juga efisien selama musim kemarau. Menurut dia, pengelolaan air yang baik agar petani tidak hanya bergantung pada ketersediaan air saat musim kemarau. Hari Wur menyebut bahwa Kabupaten Madiun memiliki potensi sumber daya air yang melimpah. Karena hal itu, dia menilai ancaman kekeringan lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan tata kelola air daripada keterbatasan sumber air. Ia meminta sejumlah embung seperti embung Dawuhan, Notopuro, Saradan, dan juga Wates dimaksimalkan untuk menampung air hujan. Air yang tersimpan di embung tersebut nantinya dapat dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam saat musim kemarau. Hari juga optimistis bahwa tata kelola air yang maksimal dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Madiun. Ia menargetkan produksi padi petani meningkat dari sekitar 7 ton menjadi 10 ton per hektar dengan dukungan ketersediaan air dan pupuk yang memadai.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, pas syarat. Jadi, tunggu. Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung, nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata Tanah Jalan Surabaya. Kacamata lama bisa dihargai hingga 250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya.

Kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu barang dapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 1.30 waktu Indonesia Barat.

0: Shallallahu Alaihi akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram olehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengisi futur? Teruskan niat karena Allah. Barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini, karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insyaallah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal saleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang saleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Salat, kan? Salatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia, lawannya selalu begitu, ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti, ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, gak berubah kok jam kerjanya, ya kan. Makannya gak berubah, minum gak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib silahkan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya fokus dunianya nih, dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipis.

dihapuskan, dikurangi, direduksi. Bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali rumuskan ini, rumuskan itu, tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Setelah itu, kenapa? Karena ada yang enggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia, makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya, untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan. Di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal itu ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Suatu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia gak punya bekal? Belum tentu.
Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan, supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda enggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik. Di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu antara rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan. Jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibn Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yang dhuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari set. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berfikir, menganalisis. Supaya pintar, jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qurannya dipertajam, pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan. Ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau gak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya gak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Jadi, cara berpikirnya tempatkan dulu. Bab qadar dan qadarnya selesaikan dulu. Ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu, baru rumuskan ikhtiarnya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan nih, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak gak menghambur-hambur nantinya. Gak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Gak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya. Gak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya.
Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan pasti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapapun Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar enggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah inilah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur supaya gak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Supaya gak jadi beban, kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul, digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya, tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Ini nyeting itu, berangkat sini, bilang, capek. Terus dimakannya berapa sih? Anda dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuman buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Pulang juga enggak repot. Enggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, enggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, enggak repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya. Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat, alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah gak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran Surah 91, Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, sudah gitu kan. Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran itu gak ada getaran. Gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Jadi, kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya, sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan, lewat mulut salah makan. Ya, ya nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu. Ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu. Itu maksudnya. Ya kan?
Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram, terima sogokan, mulai korupsi, boleh ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah

0: Stomik bahaya tuh. Ya, bahaya karena itu menular. Hati-hati maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu, tempatkan sesuai dengan tempatnya, diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnul dzan. Gitu kan? Supaya tenang, mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dhu dzanni itsam wasada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'uban, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, yaqattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati tuh ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfa qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabu'ukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat tidak terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah itu begini. Ya, berubah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahalazim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Waqimus salata li dzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyadulu ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya, Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah gitu. Baca Al-Qur'an, pengen meningkatkan salat Allah. Karena itu ada beberapa yang sering futur, ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat kalau dulu datang ke majelisnya, masyaallah ke majelisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang masyaallah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, masyaallah. Energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu perbuatan maksiat. Jadi kita ada pengingat. Nah, ini yang kadang-kadang mengingatkan. Ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, kan kepada jiwa takwa. Ya, kalau jiwa takwa otomatis tuh mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. InsyaAllah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaAllah tubuhnya gak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.
1: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

bukanlah ahli surga, tapi ragaku tak kuat menerima siksa api neraka. Ya Allah, umurku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertobat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.

0: dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa.
2: Mau tijus lagi?
4: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas, enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot.

baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitanya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Hatsokyo. Isi tempurannya kaji.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa Mat.

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Songkulangit.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: di muka bumi. Orang-orang seperti itu.
1: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
3: Iya, enak baik.
2: Ujiannya iya apa loh sesok gitu?
3: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya?
2: Oh alah, kira-kira apa bapak?
3: Kayaknya iya, sesok ini wajahnya perhewanan.
2: Perhewanan?
3: Iya.
2: Oh alah, yowis ayo sinau.
3: Yowis neno ayo.
2: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
3: Apa loh nal kuwi?
2: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
3: Malah kaya ngene ya gampang no.
2: Apa gampang iki?
3: Buntut.
2: Buntut?
3: Iya.
2: Macan yen duwe buntut?
4: Oh no.
3: Oh iya ya. Anu, loreng.
2: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
3: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
2: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
3: Ya
2: anak kucing.
3: Oh iya.
5: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
0: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Gih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preonia nih. Rambut gue sedawas lak sumu aku.
0: Walah nggih gampil. Niki sak derenge di kramasi riyen nggih Mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih, pun manut mawon kula Mbak.
0: Lah niki rambute jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih, kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngersakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model sak niki.
1: Walalah mbak, kulai pengennya cukur gundul mawon lho mbak ben sirah enteng.
0: Alah, kok ra omong kat mau to mas.
1: Lihat jenengan rata kok mbak.

0: Bertakutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangi pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.

0: kokoh. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Putra Dewa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sungai Langit pukul 21.

Kita masih balik lagi Metro Song di dalam lagunya dari Lana Del Rey ya. Siapa yang gak tahu lagu dari Lana Del Rey? Lagu yang satu ini, penyanyi yang satu ini tuh memang sangat terkenal gitu ya. Kalau saya sendiri jujur taunya lagunya The Cinnamon. Nah, itu lagu yang hit juga dulu. Sekarang katanya juga masih hit gak sih? Ya, selamat mendengarkan aja nih untuk Metro Song lagi. Selamat bergabung. Dan lagu ini adalah lagu terbaik yang mungkin bisa didengarkan, bisa didengerin di Rasa Langit malam hari ini. Yang saat ini lagi beraktivitas malam, untuk yang lagi di Ponorogo, yang lagi ngopi gitu ya, ngopi-ngopi santai. Karena dia Ponorogo terkenal kopinya gak sih? Gak tahu kenapa di sepanjang jalan di seluruh tempat Ponorogo itu kopi itu di mana-mana gitu ya, banyak banget gitu. Dan mungkin dari tempatnya Metro Song lagi sendiri juga lagi ngopi juga saat ini. Boleh dong monitor ketua ya, infokan tempat ngopi terbaik di Ponorogo. Heru pengen nyoba juga ini. Timnya Radio Song juga pengen nyoba kopinya mungkin. Siapa tahu ada yang mau ngundang gitu ya, teman-teman Radio Song Langit nanti yang punya usaha kopi gitu ya. Siapa tahu pengen ngajak kita gitu ya, ngopi bareng. Aduh, kita dengan senang hati loh ya akan mengunjungi ya tempat ngopinya jenengan. Jadi langsung aja kalau mau ngajak ngopi Radio Song Langit, kita dengan senang hati langsung samperin gitu.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo.

Go. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 03 00056 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Kita masih balik lagi dengan lagu dari Cigarette After Sex Apocalypse ya. Apocalypse. Dari judulnya dia udah gitu ya. Ya udah, selamat mendengarkan dan juga selamat menikmati di menit berapa ini? Di menit ke 42 lepasnya dari jam 9 malam. Buat Anda yang mungkin baru saja bergabung, yang masih stay tune dan masih

buat kamu, saya masih nungguin loh ya. Kalau Anda pengen bergabung bareng, silahkan aja di 0811 3555 992. Tempat terbaik buat dengerin lagu-lagu kenangan. Kok kenangan sih? Manca.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: lebih sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Songgelangit pukul 22.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Lagu ini cocok banget buat Mitra Songgolangit yang mungkin lagi rindu sama seseorang atau mungkin lagi rindu sama sesuatu ya. Karena judulnya adalah Kerinduan, lagu dari Uci Bing Slamet. Lagu yang pas banget buat didengerin untuk Mitra Songgolangit. Ya pas sih karena lagunya sangat, sangat apa ya, sangat mencerminkan gitu ya. Menggambarkan buat yang lagi rindu gitu, yang lagi rindu, yang lagi lagi apa ya, lagi kangen lah sama seseorang gitu. Ini memang lagunya diciptakan untuk itu dan diciptakan untuk mengungkapkan mungkin ya, mengungkapkan perasaannya, perasaan hatinya gitu. Semoga rindunya bisa ya setidaknya tersampaikan lah ya gitu ya. Mungkin lah ya ini ya, saya juga gak tahu sih apakah rindunya nanti bakalan tersampaikan. Saya juga gak ngerti, tapi yang jelas semoga gitu ya, semoga bisa tersampaikan. Dan yang lagi dengerin khususnya, buat yang lagi di Ponorogo dan sekitarnya, selamat malam aja buat kamu, buat kita, buat yang lagi dengerin gitu ya. Lagu ini tercipta untuk Anda, semoga dinikmati dan selamat bergabung. Untuk yang lagi bergabung, saya masih lanjut lagi nanti sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam ya. Tenang aja. Yang mau gabung bareng boleh banget di 0811-3555-992. Yang mau request lagu, nanti kita juga bakal bedah lagu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Iki

Kita masih balik lagi Mitra Songgeng dan satu buah lagu ya dari Ebit GAD dengan judulnya It's You. Who is you? Maknanya kan gitu ya. Saya enggak tahu sih, tapi yang jelas It's You dari lagu siapa nih? Ebit ya. Lagu lagu dari album ke-9 ya. Ini album yang udah lama banget dirilis tahun 1986. Wow, lama banget. Saya belum lahir gitu ya. Lagu album terakhir Ebit yang direkam di Jackson Record ya. Isu ini merupakan lagu dalam album nuansa rhythm dan blues agak ngebeat gitu ya. Kan biasanya kalau Ebit itu terkenalnya dengan lagu lagunya itu mellow slow gitu loh. Jadi ya gitu. Dan di dalam lagu album ke-9 ini ada 9 lagu ya. Ada 9 lagu juga. Salah satunya Orang-orang Terkucil. Kemudian ada yang beraliran country ya, ada Orang-orang Terkucil, Selingkuh, Isu, dan juga Opera Tukang Becak. Dan masih banyak lagi.

di lagunya ya. Ada lagu Potret Harapan, Cinta Sebening Embun, dan banyak. Jadi terserah mau dengerin yang mana. Jujur kalau saya sendiri gak tahu ini albumnya yang mana gitu ya. Karena lagu, albumnya yang keluar saya belum ada. Saya belum keluar juga. Bahkan keluar di apa? Dibayangin aja kayaknya belum deh. Yaudah deh, pokoknya lagu ini semoga bisa menemani Anda, menemani Mitra Songgol lagi di malam hari ini, yang lagi dengerin bareng, yang lagi stay tune bareng. Semoga dinikmati saja lagu-lagunya, dan semoga terhibur. Semoga yang lagi beraktivitas, yang masih kerja, yang lagi ngapain aja gitu, semuanya lancar, semuanya dimudahkan, dan tidak ada halangan, tidak ada kendala. Dan lagu ini di teman malam untuk Mitra Songgol Langit semuanya. Saya klik lagi bersama lagu-lagu kenangannya, lagu-lagu tempo dulu, karena Heru bakal nemeninnya sampai jam 12 malam nanti. Jadi monggo, silahkan 0811-3555-992 selalu terbuka untuk Anda. Nikmati malam hari ini dengan lagu-lagu kenangan.

0: Itu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit pukul 23.00.

Lagu dari Angel Puff, Mitra Song Langit ya. Judulnya Pernahkah Dulu? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua gitu. Pernah enggak? Nah, tapi pertanyaan juga balik lagi, pernah apa dulu gitu ya. Kalau pernah enggak sih Mitra Song Langit kangen gitu ya sama masa kecil, atau mungkin pernah enggak sih Mitra Song Langit merasa seneng di waktu yang bersamaan itu juga merasa sedih gitu ya. Itu lebih tepatnya terharu gak sih? Atau mungkin pernah gak sih Mitra Song Langit ngerasain yang namanya terlalu sulit gitu, terlalu sulit melakukan sesuatu hingga pengen nyerah gitu. Dan pernah juga gak sih Mitra Song Langit kayak ya udah mau give up aja gitu loh, mau give up atau nyerah gitu ya. Meskipun ya memang agak susah, agak sulit gitu. Dan mungkin kalau Mitra Song Langit di posisi yang sama juga, di posisi yang lagi hektik atau berat gitu loh, it's okay, gak apa-apa. Lakuin aja. Dan memang gak mudah gitu loh, tapi ya gak susah juga loh. Gimana ya ceritanya ya gitu lah. Udah nikmati aja lagu-lagunya, nikmati hari-harinya, nikmati semuanya. Dengan untuk sekarang perbanyak seneng-seneng aja, apalagi di in this era gitu ya, in this era yang gak tahu Indonesia itu mau dibikin kayak apa gitu, Indonesia kedepannya mau gimana. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah percaya sama diri sendiri. Gak bisa kita percaya sama orang lain. Ya gimana lah ya. Ya itu susah, susah aja. Balik lagi menemuin kamu, Mitra Song Langit masih lanjut lagi bersama saya Heru di sini, yang bakal menemuin kamu sampai jam 12 malam. Ini udah jam 11.23 nama yang cantik, nomor yang cantik, jam yang cantik juga. Yang lagi dengerin dari mana? Saya pengen tahu. Mungkin Mitra Song Langit saat ini lagi dengerin di mana gitu? Yang lagi di entah itu di Ponorogo, lebih tepat ya kebanyakan ya mungkin yang di Ponorogo dan sekitarnya ya. Saya mau ucapin selamat malam aja yang di Ponorogo, di Madiun, Magetan, Caruban, Ngawi dan sekitarnya. Dimanapun deh, semoga lagunya menambah kebahagiaannya meskipun tidak seberapa gitu ya. Dan semoga lagunya juga membuat Anda terhibur lah setidaknya. Jangan terlalu sepaneng, nikmati hari ini dengan bahagia. Senang-senang aja gitu. Jangan banyak sedih-sedihnya. Sedih mah ya tinggal apa ya? Tinggal cari sesuatu yang menyenangkan lainnya gitu. Akan selalu ada sedih, akan selalu ada kebahagiaan. Nikmati. Pilihannya cuma satu, mau senang atau sedihnya dulu.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Dan Mitra Sok Langit, waktunya pamit undur diri dulu. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dari Jalan Halim Perdana Kusuma. Nomor 12 Ponorogo, Hero yang tugas mohon pamit undur diri. Selamat malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi. Edisi siaran Jumat 7 Agustus 2026. Kami yang menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun. Mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya, selamat beraktivitas tentunya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box. Lalu pilih Radio Songgolangit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita selain di Facebook ya. Kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada. Di YouTube jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songgolangit ya, di pukul 6 lebih 13 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini perlahan juga mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Jadi sendi-sendi kehidupan sudah mulai berdenyut lagi ya. Mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru bangun, baru memulai aktivitasnya ya. Dapur sudah mulai ngebul, ada yang sedang memasak, bersih-bersih rumah ya. Ada yang sedang berolahraga, ada yang tengah dalam perjalanan, atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya sejak dini hari, sejak subuh tadi ya. Selamat pagi kami ucapkan. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di Jumat 7 Agustus 2026. Gak terasa ya Mitra Songgolangit, kita sudah semingguan di bulan Agustus ini. Nah di bulan Agustus ini kita ada 31 hari dan sudah melewati 7 hari ya. 7 hari yang sangat penuh dengan plot twist ya mungkin ya. Ada yang sedang membuka usaha ya, ada yang sedang merencanakan buka usaha baru, melebarkan sayap usahanya, ingin pergi ke suatu tempat, punya wishlist tersendiri ya. Semoga segera terwujud di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan. Jadi di Karang Taruna, di lingkungan ini sudah mulai sibuk ya, sedang menata, punya rencana untuk mengadakan lomba-lomba, acara-acara Agustusan untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jadi di pemuda-pemudi sudah mulai repot bungkusin hadiah-hadiah untuk diberikan saat acara nanti. Ada yang sedang menyelenggarakan jalan santai, ada juga yang teman-teman dari pelajar ini sedang latihan baris berbaris ya Mitra Songgolangit ya. Jadi untuk ditampilkan dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, semoga diberikan kelancaran ya. Jadi kalau Anda masuk ke desa-desa ya, ke gang-gang seperti itu, sudah banyak sekali ornamen-ornamen ya, pernak-pernik bertemakan hari kemerdekaan ya, sudah mulai dipasang ya sejak tanggal 1 yang lalu. Bendera-bendera sudah berkibar, umbul-umbul ya. Pagar-pagar sudah dicat cantik sekali ya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI ini. Nah, tentunya menjelang pertengahan bulan biasanya sudah banyak kegiatan. Ini per RT mungkin menggelar acaranya sendiri-sendiri ya. Ada selamatan, ada yang jalan santai, panjat pinang, atau hal-hal yang lain seperti itu Mitra Songgolangit ya. Apapun aktivitas dan kegiatannya semoga diberikan kelancaran seperti itu ya. Ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya, dengan menghadirkan info-info terkini, terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Dan kami mengajak Anda untuk ikut nimbrung bersama kita juga di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk ada soft cover, hard cover, cetak satak foto, gak bisa loh, Pak.
3: Ah.
2: Itu belum semua. Axis Digital juga bisa, bahkan nota full kita rumah.
3: Dari tadi, ayo buru.
2: Digital Ponorogo, pusat cetak warna terperogo. Argomul, Setono, Jenangan. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan, hubungi di 0332-556684. Axis Ponorogo, solusi cetak cepat, kualitas.

0: di Graha Warta Mitra Sapa Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini kalau kemarin Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 berinisial SN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan. Kasus korupsi ini diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah. Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adi Surya mengatakan bahwa usai ditetapkan sebagai tersangka, SN langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Ponorogo. Penyidik juga membuka peluang adanya penetapan tersangka baru selain SN. Sejauh ini, Mitra Sungguh Langit, penyidik telah memeriksa 54 orang saksi, terdiri dari 38 anggota DPRD, 2 orang dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, 13 pegawai sekretariat DPRD, dan 1 orang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari ahli hukum administrasi negara dan juga ahli pidana. Kejari juga telah berkoordinasi dengan auditor yang menghitung dugaan kerugian negara sementara sebesar 3,6 miliar rupiah.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya, informasi lain Mitra Songgolangit, hari ini Jumat 7 Agustus 2026 ya. Ini seperti biasa kalau di hari Jumat Radio Songgol Langit ini selalu melaksanakan program yang sudah berlangsung bertahun-tahun berkat inisiatif dari penggemar ya atau netizen pendengar setia dari Radio Songgol Langit FM. Ya, ini kita berbagi sesama bakti sosial, ya ini membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Program Jumat Berkah Radio Songgol Langit ini tentunya tidak bisa berjalan selama ini tanpa dukungan dan juga donasi dari teman-teman ya. Jadi awalnya Mitra Songgol Langit, program Jumat Berkah ini adalah inisiatif dari pendengar setia ya, yang menyisihkan rezekinya, menitipkan, mempercayakan, mengamanahkan pada kita untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang butuhkan. Nah, selain itu, sejak awal itulah terus berlanjut terus menerus hingga saat ini ya. Jadi masih banyak teman-teman ini yang tanya-tanya, gimana caranya ikut Mas? Gimana caranya ikut program Jumat Berkah Radio Songgol Langit ya. Jadi silakan Anda tanya-tanya di WhatsApp kita di 0811 3555992 ya. Jadi program metodenya mudah sekali Mitra Songgol Langit ya. Kalau Anda punya sedikit

0: rezeki dan ingin berbagi sesama, bingung ya gimana nih caranya ya, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita itu ya, lalu kita kumpulkan, kita bagikan nanti sebelum sholat Jumat, seperti itu biasanya ya. Dan banyak yang tanya, mas ini aku mau nganter tapi nggak ada kendaraan ya, kebetulan kendaraannya dipakai suami, anak ya, atau kemana ya. Tenang, tim kami akan datang ke tempat Anda ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu Mitra Song Langit ya. Jadi silakan, kami mengajak Anda untuk teman-teman bergabung, berderma, berbakti sesama ya, di program Jumat Berkah Radio Song Langit di 0811-3555-992.
1: Radio Song Langit, informasi dan solusi.

送出了你飞机呀。Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lha terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.